0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Rao FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Kembali pada rubrik Kisah Mulia dan insya Allah kembali kita akan mengulas biografi salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullahu Alaihim. Nah baiklah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas biografi mulia salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bernama Khabbab bin Arats radhiyallahu an. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, mungkin kita jarang mengenal bahkan menemui nama beliau radhiyallahu an di bacaan-bacaan kita. Namun kisah kehidupan beliau radhiyallahu an ini sangatlah menakjubkan sehingga bisa menjadi salah satu pelajaran berharga bagi hidup dan kehidupan kita. Di mana pendengar, Khabbab bin Arats radhiyallahu an adalah seorang muhajirin yang memeluk agama Islam pada awal-awal masa berkembangnya agama Islam. Ketika umat Islam belum mencapai 20 orang. Dia adalah seorang budak yang berprofesi sebagai pandai besi yang ahli membuat pedang dan juga senjata-senjata tajam lainnya yang tersohor dan terkenal sampai ke negeri tetangga Mekah. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pada periode-periode awal keislamannya, semenjak hari pertama keislamannya di Mekah, hampir tak ada hari yang dilalui oleh Khabbab bin Arats radhiyallahu an tanpa penyekapan dan juga penyiksaan dari bangsa musyrikin Quraisy. Statusnya yang sebagai budak membuat tuannya Ummu Ammar bebas menyiksa dirinya dan bahkan ia disetrika dengan besi yang amat panas yang merah menyala. Bukan hanya itu saja. Ia pun kemudian dipakaikan baju besi, lalu dijemur di padang pasir yang amat panas. Bahkan ia juga pernah diseret di atas timbunan bara sehingga tidak ada yang memadamkan bara tersebut. Bara api itu kecuali lemak dan juga darahnya yang mengalir deras keluar dari tubuhnya. Pendengar yang budiman, suatu hari pernah datang serombongan orang-orang musyrikin Quraisy menuju rumah Khabbab bin Arats radhiyallahu an untuk menanyakan pesanan pedang mereka kepada Khabbab. Dan kebetulan Khabbab tidak berada di rumahnya ketika itu. Akhirnya mereka menunggu agak lama dan beberapa saat kemudian datanglah Khabbab bin Arats radhiyallahu an dengan wajah yang terlihat sumringah, tanda ia sedang bergembira. Kemudian Khabbab radhiyallahu an pun menyapa para tamunya. Mereka pun berkata, "Apakah sudah engkau selesaikan pedang pesanan kami?" Khabbab tidak menjawab. Namun ia sedikit bergumam, sungguh sangat menakjubkan keadaan ini. Seolah-olah ia berbicara sendiri dan para tamunya merasa keheranan melihat kelakuan Khabbab bin Arats radhiyallahu an ini. Maka para tamunya ini berkata kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, keadaan apa yang kamu maksudkan itu? Yang kami tanyakan, apakah pedang kami sudah selesai kamu buat atau belum?" Dengan pandangan menerawang seolah-olah sedang bermimpi, Khabbab lalu bertanya, "Apakah kalian sudah melihatnya? Apakah kalian juga sudah pernah mendengar ucapannya?" Nah, ternyata pendengar, yang dimaksud oleh Khabbab radhiyallahu an ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah tiba-tiba marah semua para tamunya itu. Mereka akhirnya menyiksa dan juga menganiaya Khabbab sampai berdarah-darah. Bahkan siksaan tersebut terus berlangsung hingga Khabbab radhiyallahu an pingsan dan tak sadarkan diri. Kemudian ketika siuman, Khabbab radhiyallahu an tidak mendapati lagi orang-orang yang menyiksanya tersebut. Dan ia pun akhirnya mengobati lukanya sendiri. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, penyiksaan seperti itu terus berulang-ulang kejadiannya. Dan bahkan bukan hanya menimpa dirinya saja, tapi juga menimpa sahabat-sahabat lainnya yang telah masuk Islam bersamanya. Khabbab radhiyallahu an pun pernah mengeluhkan beratnya siksaan yang dialaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu tengah bersandar pada Ka'bah beralaskan burdahnya bersabda kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, orang-orang yang sebelum kalian pernah disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga terlepaslah tulang dari daging dan juga urat-uratnya, tetapi mereka tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang dipenggal lehernya hingga kepalanya putus, namun ia tetap teguh dengan agamanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan perjuangan agama ini, sehingga suatu saat nanti orang akan berkendaraan dari Son'a hingga Hadramaut tanpa merasa takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai serigala bisa berdampingan dengan kambing-kambing, dengan mangsanya. Namun sungguh kalian adalah orang yang suka tergesa-gesa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nasihat dari sang panutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab radhiyallahu an pun ikhlas dengan apa yang ia terima dan teguh terhadap keimanannya. Kemudian pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Khabbab terbebas dari perbudakannya karena ditebus dan juga dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka ia pun berkhidmah untuk belajar Al-Qur'an dan akhirnya menjadi salah seorang yang ahli dalam Al-Qur'an. Di masa-masa dakwah pertamanya, Khabbab radhiyallahu an merasa cukup dengan hanya ibadah dan juga salatnya semata. Tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar Islam. Didatanginya rumah sebagian teman-temannya yang beriman dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy, lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran serta diajarkannya tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan Khabbab radhiyallahu an mencapai kemahirannya dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an tepat sebagaimana ia diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin." Hingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menganggap bahwa Khabbab sebagai tempat bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Pernah mendengar yang budiman, suatu saat ketika Khabbab radhiyallahu an tengah mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha dan juga suaminya, di mana Fatimah binti Khattab ini adalah saudara perempuan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Akhirnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yang kala itu masih dalam keadaan musyrik datang menghajar kedua saudaranya tersebut, yaitu Fatimah binti Khattab dan juga suaminya, karena keislamannya. Akan tetapi setelah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang termaktub pada lembaran-lembaran yang dipergunakan oleh Khabbab radhiyallahu an untuk mengajar, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pun berseru, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan ketika itulah pendengar yang budiman, Khabbab radhiyallahu an berperan sebagai dai yang mendakwahkan Islam kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sehingga menjadikannya sebab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bisa masuk ke dalam Islam. Maka saat itulah Khabbab radhiyallahu an pergi dan keluar dari tempat persembunyiannya serta berseru, "Wahai Umar, demi Allah saya berharap kiranya kamulah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperkenankan permohonan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kemarin saya, yakni Khabbab, mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, 'Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah seorang di antara dua laki-laki yang lebih engkau sukai, Abul Hakam bin Hisham atau Umar ibn al-Khattab.'" Maka Umar radhiyallahu an pun segera menyahutnya, "Di mana saya dapat menemuinya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini wahai Khabbab?" Maka Khabbab radhiyallahu an menjawab, "Di Safa." Yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka setelah mendengar hal tersebut, pergilah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terkira, menemui awal nasibnya yang sangat bahagia, yakni dengan memeluk agama Islam yang mulia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, selain sebagai seorang dai, orang yang menunjukkan jalan-jalan hidayah kepada orang lain, bahkan disebabkan oleh nyalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bisa masuk Islam, dalam berjihad Khabbab pun tidak pernah tertinggal dalam setiap pertempuran di medan-medan jihad untuk menjaga dan juga melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada perang Badar, Khabbab radhiyallahu an bertugas menjaga kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam sebelum peperangan berlangsung. Dan juga Khabbab radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat semalaman hingga menjelang fajar. Ketika Khabbab radhiyallahu an bertanya tentang salat yang sangat panjang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah salat yang penuh harapan dan ketakutan. Aku berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 lagi dicegahnya. Aku berdoa, ya Allah, janganlah umatku Engkau binasakan sampai habis karena kelaparan." Dan ia pun, yakni Allah Azza wa Jalla, mengabulkannya. Aku berdoa lagi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, janganlah umatku Engkau binasakan sampai habis karena serangan musuh." Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Lalu aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa lagi, "Ya Allah, janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umatku." Maka Dia, yakni Allah Azza wa Jalla, mencegah doaku tersebut. Selain itu, pendengar yang budiman, ketika Islam telah mengalami kejayaan dan berbagai harta kekayaan melimpah, Khabbab radhiyallahu an justru duduk menangis sambil berkata, "Tampaknya Allah telah memberikan ganjaran atas segala penderitaan yang kita alami dahulu. Aku khawatir tidak ada lagi ganjaran yang kita terima di akhirat nanti setelah kita terima berbagai macam kemewahan ini." Setelah itu Khabbab radhiyallahu an meletakkan seluruh hartanya pada bagian rumahnya yang terbuka dan mengumumkan agar siapa saja yang memerlukan untuk mengambilnya tanpa meminta izin darinya. Ia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mempertahankan harta tersebut dan tidak akan melarang orang yang akan mengambilnya." Itulah pendengar yang budiman, kemuliaan, ketangguhan, dan kedermawanan serta sifat-sifat mulia lainnya yang dimiliki oleh Khabbab bin Arats radhiyallahu an. Semoga kita bisa menteladaninya dan juga menjadikannya sebagai salah seorang yang patut untuk kita contoh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat tanggal 19 Mei 1780, sebuah peristiwa aneh terjadi di negara bagian New England, Amerika Serikat. Siang itu, langit New England yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap hingga membuat penduduk ketakutan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Kegelapan New England. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Insan Edukasi, siang hari 19 Mei 1780, matahari bersinar tapi tidak mampu menerangi bumi. Akibatnya, siang hari segelap malam hari. Inilah yang terjadi di New England, Amerika Serikat dan beberapa daerah di Kanada yang berdekatan. Banyak orang mengaitkan fenomena itu sebagai fenomena supernatural. Bahkan, banyak yang mengira kejadian itu sebagai tanda mulainya kiamat. Profesor Samuel Williams dari Universitas Harvard meneliti fenomena yang menghebohkan penduduk New England kala itu. Menurutnya, kegelapan tersebut menutupi seluruh wilayah bagian utara dan meluas hingga ke bagian selatan. Kegelapan yang tidak biasa ini bermula antara pukul 10 sampai 11 siang dan berlanjut hingga tengah malam pada hari berikutnya. Saat hari kegelapan terjadi, di daerah itu banyak ditemukan jelaga di sungai dan air hujan. Insan Edukasi, berbagai teori diajukan tentang fenomena hari kegelapan. Teori hari kiamat tidak terbukti. Teori lain mengatakan telah terjadi letusan gunung berapi sehingga menyebabkan langit menjadi gelap. Namun, teori ini diragukan karena tidak ada laporan mengenai gunung berapi yang meletus maupun gempa bumi saat peristiwa itu terjadi. Setelah dua abad lebih peristiwa itu terjadi, sekelompok

0: Sebuah tim peneliti dari Universitas Missouri mencoba menguak fakta di balik peristiwa tersebut. Mereka mempelajari pohon-pohon di hutan-hutan dataran tinggi Algonquin, kawasan Ontario, Kanada bagian selatan, dan beberapa daerah lainnya. Di daerah ini, banyak dijumpai bekas luka bakar dari pohon-pohon yang tumbuh berkelompok di suatu area tertentu. Para peneliti menemukan bukti telah terjadi kebakaran hutan sangat dahsyat yang melanda kawasan tersebut pada saat itu. Asap tebal terbawa angin menuju atmosfer bagian atas dan berkumpul menjadi seperti awan mendung. Nah, awan inilah yang menghalangi pancaran sinar matahari di New England. Insan edukasi, teori yang disampaikan tim peneliti dari Universitas Missouri tersebut disetujui oleh berbagai kalangan karena paling masuk akal. Penyebab kejadian hari ke-8 adalah kebakaran hutan di kawasan Ontario, Kanada. Pendapat ini diperkuat dengan penemuan jelaga di sungai dan air hujan. Namun, beberapa kalangan meragukan teori ini karena tidak ada saksi mata yang menyaksikan kebakaran hutan yang dahsyat tersebut. Peneliti hanya mengatakan saat itu wilayah hutan di dataran tinggi Algonquin belum berpenghuni. Insan edukasi, apakah fenomena hari ke-8 New England 19 Mei 1780 masih misteri?
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan disertai petir melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada Selasa. Berdasarkan unggahan di akun Instagram BMKG, potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di wilayah Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Nabire. BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Samarinda. Sementara itu, sejumlah kota besar lainnya diramalkan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Hujan ringan juga akan membasahi wilayah Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Untuk kondisi cuaca lainnya, BMKG

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Dapunta, sini kau.
1: Iya, Bang. Ada apa, Bang?
0: Dapunta,
1: ya?
0: Sekarang tugas kau menjemur padi-padi ini di halaman, ya. Abang mau istirahat dulu.
1: Aduh, Bang. Panas sekali kalau harus menjemur di halaman, Bang. Nanti sore sajalah.
0: Alah, alasan saja kau. Kalau padi-padi ini tak kau jemur, besok kau tidak bisa makan nasi. Cepat jemur sana.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul padi.
1: Ah, capek sekali, Bang. Mana panas lagi?
0: Alah, begitu saja sudah capek kau. Abangmu ini setiap hari berjemur macam kau itu. Masa kalah kau sama abangmu ini?
1: Ah, lagian buat apa sih kita capek-capek menjemur padi?
0: Hei, jangan begitu. Kau harus menghargai padi-padi itu. Dulu, mama kita selalu cerita sama abang kalau padi-padi itu ada sejarah dan ceritanya.
1: Ah, yang benar, Bang. Cerita macam apa itu?
0: Ah, begini ceritanya. Di Tanah Karo, Sumatera Utara, muncul cerita mengenai asal-usul tanaman padi. Pada zaman dahulu, di daerah Karo, dilanda kelaparan yang amat sangat. Banyak penduduk kelaparan dan kekurangan pangan. Tersebutlah seorang anak yang mati kelaparan bernama Berudayang. Ibu Berudayang sangat sedih dan meminta dewa untuk mengambil nyawanya. Ibu Berudayang pun bunuh diri dengan terjun ke sungai. Ajaib, tubuhnya berubah menjadi ikan. Di tengah kelaparan yang berlanjut, dua anak desa menemukan dua buah aneh. Dewa memberi petunjuk pada penduduk desa untuk memotong-motong buah itu kecil-kecil dan ditanam. Buah itu adalah penjelmaan Berudayang. Karena ketaatan pada dewa, tanaman itu tumbuh menyerupai rumput dengan bulir-bulir putih tumbuh sebagai buahnya. Rasa bulir itu gurih, yang sekarang disebut beras. Penduduk desa bersukaria. Mereka memakannya dengan menanak beras tersebut dan memakannya dengan ikan yang dipercaya sebagai penjelmaan Ibu Berudayang. Bulir padi itu disebut Berudayang oleh penduduk setempat. Nah, ada dua sebutan untuk Berudayang ini. Si Berudayang merengget-rengget, ini sebutan Berudayang ketika tanaman padi berumur 6 hari. Sebutan yang lain yaitu si Berudayang meleduk. Itu sebutan ketika tanaman padi sudah berumur 1 bulan.
1: Ah, jadi begitu asal mula sampai adanya padi ya, Bang?
0: Iyalah, makanya Dapunta. Supaya besok kau bisa makan nasi, padi-padi itu harus kau jemur. Mengerti kau?
1: Mengerti, Bang.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan.

pilihan. Untuk program pascasarjana, program magister dengan 6 program studi pilihan, program doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.winsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, bantuan UKT, beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, beasiswa Bank Sumut Syariah, beasiswa Basnas, beasiswa BLU Tahfiz, dan beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So, this monster.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali Leila bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan program request pagi. Selama 2 jam ke depan kita akan seru-seruan lewat deretan lagu-lagu pilihan Anda, teruntuk di lagu pop Indo dan juga pop manca ya. Seperti biasa di pagi hari ini Leila tidak sendiri, ditemani dengan Ririn dan juga Ica. Hai Ririn dan juga Ica, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Halo Kak. Kabar baik ya.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman kerja atau orang terkasih, atau mungkin bisa langsung request di pagi hari ini ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga via SMS.
2: Ya, ini kita lihat sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Kak Silvi, katanya mau request lagu Bunga Maaf dari Delantis. Salam-salamnya buat pendengar aja katanya.
1: Oke, ditunggu lagunya Kak. Oke, kita lihat dulu dari
2: via telepon ini ya.
1: Oke, kita angkat dulu ya.
2: Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Halo.
2: Halo. Halo, request pagi bersama Rao FM. Iya, pagi kembali Bang.
3: Iya, di sini Riko di kota Cibogo ini
2: kakak. Dengan Ririn, Ica dan juga Laila.
1: Iya. Bertiga nih Bang.
4: Yo.
1: Gimana kabarnya nih Bang?
2: Mau request lagu apa ini Bang?
1: Halo. Halo.
2: Halo.
1: Aduh, sepertinya kan ya lagi sibuk apa gimana ya, teman-teman.
2: Ya, kita lanjut. Ini dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Siti, katanya merequest lagu Say No dari Tasya. Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak, katanya.
1: Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Kita beralih ke via telepon dulu. Oke, sebentar, kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Rao FM.
5: Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Pagi emang baru.
5: Pagi kembali, cepat-cepat ngangkat teleponnya.
1: Iya emang baru, antri emang baru. Satu-satu kita angkat. Iya betul. Gimana kabarnya Mang Boru?
5: Orang situ kalian.
1: Bertiga Mang Boru. Ada Ririn, ada Ica dan juga Laila.
2: Iya.
5: Tiga ya.
1: Iya betul.
5: Tiga makan. Tiga makan. Kok
1: enggak? Enggak juga. Ini trio cantik suara, ini.
5: Siaran kita agak.
1: Gimana Mang Boru?
5: Kurang
1: apa? Baru? Aduh, ini sepertinya jaringan ya, rekan Rao, agak putus-putus gitu suaranya ini.
5: Oh, jaringan satu minggu, Liverpool back in
1: man. Iya, Abang Baru suaranya putus-putus.
5: Udah lah, selalu apa lah Abang Baru dari Harry Perintang.
1: Harry ya?
5: Iya, Harry Perintang.
1: Harry Perintang, yang judulnya?
5: Judulnya hanya segenggam setia.
1: Hanya segenggam setia. Segenggam setia. Oke, ada ini Amang Baru lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini Amang Baru?
5: Ya, salam-salamnya buat kita berempat aja lah parumen sama yang lagi dengar.
1: Oke, Amang Baru.
5: Oke, salam dulu.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Pagi juga buat kakaknya ini, katanya mau request lagu berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya.
2: Ya, ini kita lanjut dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Rao FM.
6: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Apa kabar tercantik?
1: Baik-baik saja.
7: Alhamdulillah, baik-baik saja ini.
1: Abang sendiri gimana kabarnya nih, Bang?
6: Alhamdulillah, lagi menikmati hidup.
1: Alhamdulillah, selalu bersyukur aja ya. Mau request lagu apa nih, Bang?
6: Lagu Dewa 19.
1: Yang judulnya?
6: Apa itu judulnya? Cukup
1: apa
6: Siti
1: ya?
6: Nurbaya.
1: Apa, Bang?
6: Kalau nggak salah, Cukup Siti Nurbaya ya.
7: Siti Nurbaya.
6: Cukup Siti Nurbaya yang merasakan.
2: Oh iya, ini ada Bang.
1: Oke.
2: Okay. Iya, ya, salam-salamnya buat siapa ini kira-kira?
6: Ada Ririn ya.
2: Iya, betul.
6: Hai Ririn, Cak. Salam kenal.
1: Aduh, salam kenal Bang. Masih ada satu lagi nih Bang, ada Laila.
6: Agar-agar segar. Apa kabar Buru Reger?
2: Asik.
1: Memang pinter banget kalau buat pantun ini ya, gercep gitu ya kan.
2: Anak sastra banget ini.
6: Saya kan penyair peradaban.
1: Aduh.
6: Iya, kalau bahasa Arabnya syairun hadarah.
1: Masya Allah.
6: Nanti deh kalau dirilis bukunya.
1: Aduh. Ditunggu ya Bang.
6: Insyaallah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini masih ada. Pagi juga buat kakaknya. Ini katanya mau request lagu dari Nadine. Judulnya terserah kakaknya aja. Oke, nanti kita cariin ya. Nanti kita putarkan.
2: Ya, sepertinya kita kembali ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana,

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety music 105 FM
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps. Harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapuas Selatan yang saya banggakan. MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Kapuas Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao masih bersama Ica dan juga Ririn di segmen kedua ini untuk membacakan kembali requestan dari rekan Rao ya. Ini kita lanjut saja langsung bacakan dari via chat WhatsApp ini.
1: Oke, ini sudah ada bergabung dari Kak Nazwa. Waalaikumsalam buat Kak Nazwa ya. Katanya ini mau request lagu Taguling-Guling. Ini kayaknya lagu favorit Kak Nazwa ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Waalaikumsalam, ini buat kakaknya ya. Katanya mau request lagu yang judulnya Lampu Merah dari The Lantis. Salam-salamnya buat kakak-kakak yang bertugas dan yang paling spesial untuk Papi Cepis dari Mami Cada. Waduh. Oke, selanjutnya ini ada dari Waalaikumsalam buat Bang Syah dan Lubis alias Bayu Lubis ya di Bin 7 ataupun Bin 7. Katanya mau request lagu Selalu Dikenang. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, Toib di Pijor Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjahitnya Tama Bin 7, Wak Rodang yang sedang jualan, dan semua pendengar Rao FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini banyak ya ini rekan Rao. Kita bacain lagi, ada dari Kak Agustina ini ya. Dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam untuk Opung Iqbal. Katanya mau request lagu Terpaksa Aku Lakukan. Disalam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Syahrul, dan semua pendengar Rao FM terspesial buat yang sedang bertugas. Oke, ini masih ada ya rekan Rao. Kita bacakan dulu. Ini dari Bang Wijaya. Katanya mau request lagu Take Me Home. Take Me Home apa Take Me Home ini ya? Kayaknya Take Me Home deh. Dari County Road by John Denver. Selamat pagi jelang siang. Salam termanis buat Lia. Aduh, ini kita yang ini bukan Kak Lia ya. Ririn dan juga Ica nih, Bang.
0: Iya.
1: Oke, selanjutnya selamat pagi juga buat Mama Rani nih ya di Asrama Sihitang. Katanya mau request lagu Aku Bukan Pilihanmu dari Arif. Salam-salamnya buat yang sedang bertugas aja. Terima kasih. Oke Mama, nanti kita putarkan ya lagunya.
0: Oke rekan Rao, karena sudah dibacakan mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao FM
1: Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is my face.
2: Who is that?
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
4: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di buruta. Nagit berbagason, Eda.
3: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja, ma Eda, nadong di toko permata bundai.
3: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth,

0: buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tidak terasa rekan Raw, jam sudah menunjukkan pukul mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat. Yang artinya kebersamaan kita hari ini harus berakhir sampai di sini. Ya, terima kasih untuk rekan Raw yang sudah bergabung untuk titip salam dan juga merequest lagu-lagu pilihannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya Ririn pamit undur diri.
1: Saya Ica pamit undur diri.
0: Sampai jumpa di program selanjutnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan disertai petir melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada Selasa. Berdasarkan unggahan di akun Instagram BMKG, potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di wilayah Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Nabire. BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Samarinda. Sementara itu, sejumlah kota besar lainnya diramalkan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Hujan ringan juga akan membasahi wilayah Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Untuk kondisi cuaca lainnya, BMKG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

reptil. Rekan Rau, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia Rekan Rau beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya Rekan Rau. Double shot. Triple double.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangyon da kele.
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rau, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.

0: Berdasarkan Rao, melasma merupakan salah satu kelainan kulit yang ditandai dengan kelainan pigmentasi. Pigmentasi tersebut berwarna coklat muda sampai coklat tua. Melasma biasanya terjadi pada wajah perempuan seperti pipi, hidung, dan dahi. Ada beragam tipe melasma, salah satunya pada area sentral wajah yang ditemukan bawah mata sampai atas dahi. Ada juga tipe malar dan area mandibula, yaitu area rahang. Melasma seringkali terjadi pada masyarakat dengan warna kulit sawo matang. Melasma disebabkan oleh beberapa faktor, namun belum jelas mana yang menjadi penyebab utamanya. Faktor ini mulai dari faktor genetik, penggunaan KB hormonal, faktor kehamilan, hormon, penyakit endokrin, bisa juga karena paparan sinar UV atau matahari. Selain itu, penggunaan produk skincare juga bisa menyebabkan melasma. Tergantung pada reaksi kulit masing-masing orang. Melasma bisa dicegah, yaitu dengan menghindari paparan sinar UV yang ekstrim. Di jam-jam tertentu, misalnya dari pukul 11 sampai 15 siang, orang-orang dapat memeriksa UV index dari handphone. Cara kedua, ketika harus terkena paparan sinar UV walaupun UV indexnya sedang atau moderate, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau sun protection yang ada SPF-nya. Apabila Anda terlanjur terkena melasma, maka kondisi ini dapat disembuhkan. Pertama, dengan terapi topikal seperti krim atau serum yang memiliki asam retinoid atau asam koncik. Kemudian dengan terapi oral, yakni mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi seperti glutathione, vitamin C, atau OPC. Nah, itu dia rekan Rao tentang sedikit penjelasan melasma ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105.3 FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbaga sama burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbaga son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rao, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Sini Buat. Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke. 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Bukan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Tah.
1: The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle dari Jantung Kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda ya. Ya, di siang hari ini ditemani sama Fata dan juga kakak cantik kita ya, Nisha. Gimana nih kabarnya Nisha di siang hari yang panas banget ya?
2: Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Harus tetap semangat aja ya Fata ya. Jangan semangat. Pantang menyerah. Jangan benar. Apa ya? Oke, rekan-rekan, kita akan menemani ruang dengar kamu hingga mendekati nanti pukul perbasi 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pada siang hari ini kita ada pada program apa, Fata?
1: Ketabo Tusi Dimpuan.
2: Ketabo Tur FM. Ketabo, Ketabo. Dengan rekesan lagu lagu Tapsel dan juga lagu Batak. Ya, buat rekan-rekan yang mau bergabung bisa aja hubungi ke nomor 082299961. Oke, udah ada masuk nomor perdana.
1: Oke,
2: bisa dijawab oleh Fatah.
1: Boleh.
2: Halo.
1: Halo, kita butuh silimpuan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama. Wah, semangat banget nih.
2: Ketabo, Ketabo.
3: Ketabo. Ketabo.
1: Aduh.
2: Aduh, Mama. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
3: Itu sih mau putar lagu tuh, Sel.
2: Aduh, putar sana, putar sini. Oh ya, Mama, gimana kabarnya pada siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mama? Oh iya, Mama,
1: iya,
2: Mama.
1: Iya. Request lagu apa,
2: aduh, Mama? Mau request lagu apa, Mama, ini?
3: Belum makan siang.
2: Aduh, belum, Mama. Kebetulan.
3: Oh, pantas lah, Baya. Jadi linglung.
2: Iya. Request lagu apa ini, Mama?
3: Lagunya
2: Isema Mangapus Ilukon. Isema.
1: Aduh, dari siapa nih?
2: Isema
1: Mangapus.
3: Mangapus Ilukon.
2: Dari siapa itu, Mama?
3: Tanya dulu dari siapa di situ.
2: Isema.
1: Isema. Mangapus Ilukon.
3: Ada.
2: Lagunya tadi, Mama, Isema Mangapus Ilukon kan, Ma?
3: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Oke, okay, tadi lagunya ini ada, Mama, dari Bulan Panjaitan.
3: Ya, betul sekali.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Salam-salamnya
2: buat
1: siapa,
2: Mama? Salamnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Pada.
1: Oke. Okay. Ada Nisha.
3: Buat Empung Bayu Junta.
1: Oke. Oke.
3: Buat Mama Rizky 12.
1: Oke.
3: Okay. Buat ada Ompung Iqbal, ada buat Ompung Sahdan.
1: Oke.
3: Okay. Buat Ayah Japran.
1: Oke.
3: Okay. Mama Dira. Buat Laila. Dan semua yang lagi dengar aja lah, apa tahu.
1: Oke, Mama. Terima kasih.
2: Oke, Mama, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kembali,
2: okay,
1: Mama.
2: Oke, buat Mama ditunggu lagunya. Ini ada lagi dari Bang Oh, buat Bang Ri

0: bisa dihubungi lagi ya.
1: Iya Bang Riko.
0: Tadi belum sempat diterjawab.
1: Mm-mm.
0: Oke, selanjutnya ini udah ada bergabung dari via chat WhatsApp. Oh, sebelumnya ini kita angkat dulu ya dari via telepon.
1: Oke.
0: Oke, Fata.
1: Halo, kita butuh selimpuan.
0: Kita butuh Ketabu. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
2: Tinggal si cantik.
1: Iya. Benar, benar sekali.
2: Dengan Nisa ya.
0: Iya, dan juga Fatah. Iya, betul sekali.
2: Kalau digabung jadi Fatahun Nisa dong.
0: Aduh, jangan dong.
1: Aduh, jangan digabung.
0: Berat nih.
1: Gimana nih kabarnya, Bang?
0: Iya, gimana kabarnya Bang pada siang hari ini?
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang, ini mau request lagu apa? Pada lagu Bata ataupun Tapsel? Oke, judulnya apa?
2: Itu judulnya Silin Juang di Parabolokan.
0: Apa tadi, Bang?
1: Boleh diulangi, Bang?
2: Silin Juang di Parabolokan itu judulnya.
1: Silin Juang dari
0: Siapa, Bang?
2: Si Odang.
0: Si Dodang.
1: Si Odang. Odang.
0: Oh, si Odang.
1: Odang Oding.
0: Odang. Sebentar.
2: Silin Juang di Parabolokan, kalau enggak salah ya. Lagu lama itu.
0: Si Duang diperbalokan.
2: Silin Jua.
1: Si Bin Jua.
2: Silin Juang.
0: Si Bin Juang.
2: Gak tahu aku judulnya, lagu lama itu memang.
0: Oke, ada ini, Bang.
1: Oke, ada, Bang.
0: Ada, Bang.
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
0: Lagu
2: Mas judulnya itu ya.
0: Silin Juangnya, Bang.
1: Silin Juang.
0: Oke, ada ini, Bang.
2: Iya. Kenal Silin Juang?
0: Enggak. Itu apa?
1: Itu apa?
0: Pokoknya itulah.
2: Ya Genji enggak kenal di dalam tanaman di perbatasan itu di sana.
1: Oke.
0: Iya. Ini Bang, salam-salamnya buat siapa ini? Mau dibungkis-bungkis lagi?
2: Buat Fatah.
0: Oke, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Abang juga ya. Waalaikumsalam buat Abang, ditunggu lagunya. Ini udah bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu ya, Fata ya.
1: Oke.
0: Ini udah ada bergabung. Sebelumnya kita gabung ke via telepon lagi dulu ya.
1: Semangat banget nih.
0: Halo, kita butuh selimpuan.
3: Kita bergerak
0: di mana? Dengan Nisa dan Fata. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
3: Kuasa.
1: Bang Noah ini, Bang Noah.
0: Aduh, Bang Noah. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk aja nih. Kapan nih kabar baiknya nih?
3: Puasa kalian.
0: Apa, Bang?
3: Puasa kalian.
0: Puasa. Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Oke, Bang, ini mereka lagu apa ini?
3: Dari Nainggolan Sister.
0: Dari siapa?
3: Nainggolan Sister.
1: Nainggolan Sister.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa nih, Bang?
3: Dongan di Maau Nisa.
1: Dongani Maau. Oke.
0: Dongani. Dari oke, ada ini.
1: Ada. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Salam-salamlah buat kalian berdua aja lah.
1: Oke.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Ini kita bacain dulu ya dari via chat WhatsApp.
1: Oke,
0: assalamualaikum banget. Dari Bang Shadow Lubis di Bin 7. Kita butuh selimpuan. Kita baru request lagu Dongani Maau Sian Nenggolan Sister. Aduh, baru aja nih dibilang buat Bang Bayo Lubis. Mohon maaf ya, Bang, bisa di request lagu yang lain juga bisa ya. Ditunggu lagunya. Oke, salam-salamnya buat Bapak Bayjunta di Batu Nadua, Wak Rodang dan yang sedang jualan Toyib di Picture Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, buat Bang Syahdan Lubis, ditunggu lagu lagunya bisa diganti ya, Bang, ke lagu yang lainnya juga boleh.
1: Santare Foundation aja, Cak.
0: Oke. Yang selanjutnya kita bacain dulu lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Opung Iqbal, kita butuh selimpuan. Kita bawa request lagu Sionari Acogot Haduan. Di salam-salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Junta di Batu Nadua, Saru Vega dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, buat Opung Iqbal, ditunggu lagunya. Oke, ini ada bergabung dari Bang Riko. Dijawab, Fata?
1: Oke, boleh. Halo, kita butuh selimpuan.
4: Kita boy.
0: Kita boleh. Iya, okay. Bang Riko, gimana kabarnya nih, Bang?
4: Oh, kabarnya cuaca di sini di Kota Sibolga deras sekali, hujan, ada hujannya, ada foto-fotonya.
0: Aduh.
1: Nanti kita share ya, Bang.
4: Iya, nyeri tempatnya di Sibolga ini, nyeri sedap.
1: Oke, Bang.
4: Di rumah aja lah jadinya, di dalam rumah. Mendengar radio dari raw dari streaming. Ya udah cantik ya.
1: Oke,
0: iya bang, iya alhamdulillah lagunya, sudah.
4: Iya, lagunya ya.
0: Moritis.
4: Iya aja lah, kacang buncis.
0: Kacang buncis.
1: Kacang buncis, seperti biasa dari... ya bang.
0: Kacang buncis. Dari siapa itu? Ini dari Yasri Tarigan atau Ilham S. Damanik, mau yang mana bang?
4: Dari nomor 2, Edemadi.
0: Ilham Damanik, oke, ditunggu ya, lagunya. Ada, kan? Ada, mau disalam-salam lagi nih bang?
4: Buatnya yang dipaca di kodis semua dalam pompa yang dibelajar. Yang mau ikutan nanti ya, pilih kodis semua dalam pompa.
1: Oke.
4: Yang di Facebook.
1: Oke.
4: Buatnya cuma-cuma yang mau ikutan nanti ya.
0: Oke, bang.
4: Apa ya?
0: Apa bang?
4: Dengan siapa satu lagi?
0: Dengan Nisa dan juga Fata ini.
4: Iya, dalam kompal lah ya. Iya. Buatnya kakak ikulah dua-dua aja. Dalam-dalam itu ya. Bukan cemisnya mulai pokok-pokok. Aduh, kadang-kadang
1: gugur-gugurnya.
4: Aduh. Ingat, bagian sini itu menyengsok.
0: Iya.
4: Tahu gugurnya menyengsok juga.
0: Aduh.
4: Tunggu lagunya.
0: Iya, bang. Ditunggu lagunya. Si Kacang Buncis.
1: Kita akan putar lagunya nanti ya.
0: Iya. Oke, buat rekan-rekan yang belum sempat bergabung, kita kembali dulu ke lagu ya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Ya, pakai Simpati, nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Nisa dan juga Fata yang setia mendengarkan ruang dengar kamu ya. Buat rekan-rekan yang mau bergabung ke segmen yang sekarang, bisa hubungi ke nomor 08 22 99 6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun SMS ya. Buat rekan-rekan, oke, ini perdana udah ada bergabung dari via chat, via telepon.
1: Oke. Halo, kita butuh sidimpuan.
2: Kita butuh sidimpuan.
0: Kita dengan siapa dan di mana?
1: Kenzi.
2: Dengan Kenzi.
1: Kenzi, benar sekali. Aduh, gimana?
2: Ketawa Nisa.
0: Gak apa-apa. Oke, Bang Kenzi mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagu Mandeling.
0: Judulnya?
2: Judulnya apa ya? Yang dua kali dari Nova Siregar, ada nggak?
0: Dua kali.
1: Nova Siregar.
0: Sebentar. Nova Siregar ya bang ya?
2: Iya. Nggak lagi sakit tenggorokan aku makanya.
1: Minum bang. Adem sari.
0: Oke bang, ini lagunya ada ini.
2: Ada kan?
1: Ada bang, salam-salamnya siapa nih bang?
2: Buatnya Tata.
1: Oke, yeah. Benar.
2: Buatnya Nisa.
1: Oke, boleh.
2: Nisa pakai Sabian.
0: Jangan dong.
1: Penyanyi dong.
2: Pelakor ya.
0: Jangan.
2: Kan aduh. Pelakor.
0: Aduh, udahlah.
1: Jangan. Beda.
2: Pokoknya buat semua lah.
0: Iya, oke bang.
2: Sehat, okay. Terus happy, pokoknya okay. Nikmati layarimu.
0: Iya. Oke.
2: Ditakdirkan ya.
0: Iya. Oke, buat Bang Kenzi ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Heru ini ya.
1: Ngeri sekali ya.
0: Oh, ada lagi yang bergabung. Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Kita
0: butuh
3: jalan
0: Sudirman. Aduh. Oke, kita butuh dengan siapa dan di mana?
3: Opung Marti di Utara Barang.
0: Halo, okay. Gimana kabarnya ini Opung?
3: Oh, sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
0: Oke, boleh. Mau request lagu apa?
3: Lagu Batak.
0: Okay. Boleh, judulnya apa ini Opung?
1: Adung dari siap puden. Dari siapa nih Opung kalau boleh tahu?
3: Kalau ada dari Edi Silitonga.
0: Epi?
3: Edi Silitonga.
0: Sebentar ya Opung ya, ini.
3: Ya.
0: Silitonga. Tadi judulnya apa Opung?
3: Adungnya siap pudan. Anak.
0: Oke, ini ada lagunya Pung.
3: Ada
0: Pung.
3: Oh, ini buat simulan lagi dengan aja lah ya.
1: Oke Pung.
3: Makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Ini kita beralih ke via chat WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Ini udah bergabung. Oke, kita angkat dulu dari via telepon sebelumnya ya.
1: Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Kita butuh Rao Epimon.
1: Kita butuh. Dengan siapa dia di mana?
4: Bang Borkat.
1: Oh, Bang Borkat. Aduh, lambuk-lambuk deh. Iya. Gimana panas nih kabarnya?
4: Hari ini panas.
0: Aduh, oh, panas banget. Haredang
1: pisan. Iya. Mau request lagu apa nih, Bang?
4: Lagu Batak lah.
1: Oke, dengan judul?
4: Dari
0: Lupa.
4: Oke, akan lupa.
1: Dari Trio Ambisi.
0: Oke, ini lagunya ada ini.
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
4: Ya, salamlah buat kalian berdua ya.
1: Oke, Bang. Ya,
4: terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Kita akan putar nanti lagunya ya.
0: Oke, ini kita beralih ke via chat WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Ini udah ada bergabung. Request dong kak lagu tapselnya Sirangko Nau yang nada laki-laki ya kak. Salam-salam buat kakak-kakak Kakaknya aja ya Kak, sama Babang Nazarnya yang lagi happy Kak. Oke, buat Nazar. Kakak ditunggu lagunya. Selanjutnya ini kita masih di Future WhatsApp. Request lagu Bilo Langon dari Dorman Manik. Salam buat yang lagi dengar aja, terutama dengan kakak penyiar yang baik hati dan menawan. Aliti, aduh, asik. Buat kamu ditunggu lagunya. Ini masih di via chat WhatsApp lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ini udah bergabung dari Assalamualaikum Raya FM. Waalaikumsalam. Saya Anwar di Simbat Siabu.
1: Okay.
0: Madinah, mau minta lagu Puasa Riuk Riuk. Salam buat pendengar semuanya dimanapun berada. Salam dari Madinah.
1: Oke,
0: buat kamu ditunggu lagunya ya buat Bang Anwar. Selanjutnya Bang Cepis. Assalamualaikum, Bang Cepis di Penyangga, request lagu Sayang dari Farosi Mamora, FT Sarifah Nasution. Salam-salam buat yang lagi dengar aja, makasih Nisa Enpata.
1: Oke,
0: ditunggu Cepis. Lagunya Bang Cepis. Oke, selagi kita akan kembali ke lagu dulu ya rekan Rau. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raúl. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Abang, ganteng-ganteng gini kenapa galau sih?
1: Apa sih lu?
0: Kenapa sih?
1: Tobat lu!
0: Gak mau tobat!

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi

bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor di beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tetap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Setapan Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Selanjutnya lagi ada dari Mama Salsa di Hutarim Baru, request lagu Satokin Dini Piku, dikirim salam si Sude pendengar Raw FM. Oke, buat Kak Salsa, Mama Salsa, ditunggu lagunya ya.
1: Wah, gak terasa ya, kita berdua udah nemenin rekan-rekan Raw dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Akhir kata, gimana nih Nisha? Apa ada kata-kata perpisahan?
2: Mungkin gak ada lagi untuk mempersingkat waktu. Jadi buat rekan-rekan Raw, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya ataupun program berikutnya dengan energi yang berbeda.
1: Okay.
2: Tetap stay tune di 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan secara tegas mengingatkan oknum-oknum agar menjaga pendistribusian bahan bakar minyak tepat pada sasaran, jangan disalahgunakan. Pengawasan dilakukan melalui patroli dialogis, pengecekan situasi, serta komunikasi langsung dengan pengelola SPBU guna mencegah potensi penyalahgunaan sejak dini. Bahkan setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan ditindaklanjuti secara profesional. Polres Tapanuli Selatan juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gangguan Kamtipnas melalui layanan call center Polri 110. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this is my face.
6: This

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapuas Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Kapuas Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dari Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor di beberapa bulan lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda semua di sore hari ini ya. Dan tepatnya di formasi pukul 17 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat seperti biasa di hari Selasa dan juga Rabu ya, insya Allah setiap hari kita akan mengadakan talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber yang insya Allah akan membawakan ataupun menyampaikan tausiahnya di sore hari ini ya. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, beli sandal warna merah.
0: Aduh, cakep.
1: Dipakai jalan ke rumah paman.
0: Cakep.
1: Kabar saya alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah cerah.
1: Walaupun uban di rambut sudah bertebaran.
0: Oke, Ustaz, ini kita mau bahas tema apa di sore hari ini?
1: Insya Allah kita akan bahas pagi-pagi minum kopi.
0: Cakep.
1: Kopinya pahit dicampur gula. Materi hari ini soal ibadah kepada Ilahi. Bukan soal saldo dan cicilan semata.
0: Aduh. Oke, Ustaz, mungkin ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya Ustaz ya. Dan mungkin juga buat rekan-rekan ingin bertanya-tanya seputar tausiah kita di sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822 999 96105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ataupun dari live Facebook dan juga Instagram kita di Rau TV ID ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan Ustaz. Silahkan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang insya Allah semua beraktivitas bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disibukkan Allah dengan kegiatan kebaikan dan kebaikan. Insya Allah kita pun akan lupa atas kesedihan dan kesusahan pun akan Allah hilangkan. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian kepada seluruh pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita, tentu suaranya tidak asing bagi kita, Boru Nasti, yang selalu setia mendampingi. Kalau pertanyaannya tadi, apa judul materi? Tentu kita jawab, itu materinya tentang ibadah kepada Ilahi. Ada tiga perintah ibadah yang selalu disandingkan. Sebelum kita bahas, kita tanya dulu Boru Nasti, kapan disandingkan?
0: Dipertemukan Ustaz ya,
1: disatukan. Kapan disandingkan?
0: Oh, kapan disandingkan?
1: Kapan disandingkan?
0: Kalau jarumnya
1: melepas. Wallahu a'lam. Nah, Allah yang menentukan kan. Nah, tapi perlu dipikirkan.
0: Jodoh di tangan Allah ya Tuhan.
1: Ya, jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan security. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita alhamdulillah segala kesibukan kita diberikan Allah kemudahan pada hari ini. Dan tentu kita mulai dengan bacaan bismillah. Walaupun hidup kadang kita bekerja terasa lelah, tapi karena lillah insyaallah berkah. Yang penting mari kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memberikan kepada kita nikmat di dalam hidup ini. Mari kita syukuri dan mari kita tingkatkan ibadah kepada Ilahi. Insya Allah di bahagia kita di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya minaz zulumati lan nur, dari berbagai kegelapan-kegelapan. Kegelapan itu berupa kebodohan, kesesatan dan kemiskinan serta keterbelakangan. Dengan adanya perjuangan beliau yang tidak kenal lelah dengan mengorbankan segala sesuatu, jihad fisabilillah, alhamdulillah kita dibawa ke arah kemajuan untuk kita mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Itulah nikmat yang paling utama, nikmat iman, Islam dan ihsan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Hari ini tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Amal soleh yang sangat dianjurkan kepada kita dan amalan itu dicintai oleh Allah, ma min ayyamil amalus solih fihin ahabba ilallah min hajil ayyam qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih cintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan membawa sesuatu pun. Dia mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi di awal 10 Zulhijjah ini, mari kita memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja yang diberikan Allah kepada kita kekuatan lebih. Selain yang fardu, mari kita tingkatkan amal ibadah yang sunat. Yang rajin berpuasa, silakan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Yang diberikan Allah kekuatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, silakan memperbanyak membaca Al-Quran. One day one juice, satu hari satu juz. Jangan hanya jus pokat, jus apa lagi?
0: Jus apel, Ustaz.
1: Jus apel,
0: jus jeruk.
1: Jus jeruk. Dan jus-jus yang lain. Kalau bisa jusnya membaca Quran. One day one juice, satu hari satu juice. Yang berikan Allah kelebihan untuk berzikir, maka zikir yang paling utama dibaca dalam hadis riwayat Ahmad, ma min ayyamin aghzamu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, dan amal di dalamnya lebih cintainya daripada 10 hari ini, 10 hari Zulhijjah. Fa aksiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam 10 awal Zulhijjah ini minat tahlil, membaca tahlil la ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ablu zikri. La ilaha illallah. Seutama-utama zikir Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Siapa di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhulal jannah, pasti ia masuk surga. Wat takbir, membaca takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kenikmatan dunia itu semua kecil. Wat tahmid, dan membaca tahmid Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Perbanyaklah membaca tahlil, takbir, tahmid 10 awal Ramadan ini. Dan Allah bersumpah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 ayat 2, wal fajar wa layalin ash, demi fajar dan demi malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Qatada radhiyallahu anhu, dan mayoritas mufassir mengatakan 10 malam adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Begitulah agungnya dan mulianya 10 bulan Zulhijjah ini. Khusus nanti tanggal 9 Zulhijjah, bagi yang tidak berhaji, Rasulullah SAW bersabda, siamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian saudaraku, khusus di awal bulan Zulhijjah ini, khusus kepada yang mau berkurban, sohibul kurban, maka ada suatu larangan. Larangan memotong rambut dan kuku berdasarkan ummu, dari hadis yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sayyidah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija daholatil asru," apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan wa arada ahadukum ayudhi, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala yamassi min sya'rihi, maka janganlah ia menyentuh, memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, iza ra'aitum hilal Zulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudohi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia, fala yumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat yang lain yang juga bersumber dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, barang siapa memiliki hewan sembelian yang akan dikurbankan, maka apabila telah masuk awal bulan Zulhijjah, janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga selesai ia berkurban. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syaruhul Muhazzab, menjelaskan bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i, larangan tersebut hukumnya makruh tanjih, tidak sampai kepada haram, namun dianjurkan untuk ditinggalkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak memotong rambutnya, memotong kukunya, dan segala bulu dalam badannya. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq Said bin Musayyab dan sebagian ulama Syafi'iyah rahimahullahu anhum berpendapat bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban hingga hewan kurbannya itu disembelih. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa waktu larangan dimulai sejak terlihatnya hilal Zulhijjah sampai selesainya penyembelihan kurban. Jadi di awal kita ini, materi kita, karena ini adalah awal bulan Zulhijjah, perlu kami jelaskan dan terangkan. Karena ini adalah suatu sunnah Nabi kita, supaya kita mengisi 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, bahkan sampai hari-hari tasyrik dan hari-hari selanjutnya, kita isi dengan amal-amal yang terbaik, amal-amal soleh kita yang terbaik. Silakan, di mana kelebihan kekuatan ibadah kita selain yang fardu yang wajib dilaksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi yang kita sampaikan bahwa ada di dalam Al-Qur'an, Allah jelaskan 3 perintah ibadah yang selalu disandingkan. Ada 3 perintah ibadah yang selalu disandingkan. Perintah yang pertama, aqimis sholata wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran, aqimis sholah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Saya yakin para pendengar kami sangat gemar membaca Al-Quran, dan saya yakin banyak kita temukan dalam Al-Quran kalimat ini, aqimis sholah wa atuz zakah. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aniskur li wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perintah Allah bersyukur kepadanya, dan juga jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua. Dua perintah ini disandingkan, bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Yang ketiga, inna antainakal kautsar, sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguhlah banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Innasyani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah yang tercela, dialah yang terputus. Fasholli lirabbika wanhar, perintah Allah untuk menunaikan salat dan ikut berkurban disandingkan dua perintah ibadah ini. Apa maksud dan tujuannya? Bagaimana penjelasannya? Sabar dulu, kita lewatkan dulu yang satu ini.
0: Oke, kita akan lanjut lagi setelah iklan berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwilah yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, Anda bisa masuk ke segmen kedua di tausiah kita di sore hari ini ya. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung dilanjutkan kembali, Ustaz.
2: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang hadirin dan hadirat, kita semua yang mendengarkan, ada tiga perintah ibadah yang selalu disandingkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, aqimish sholata wa atuz zakah. Salah satu ayatnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allah sandingkan antara sholat dan zakat. Kenapa Allah gandengkan dua perintah ini dalam Al-Quran? Karena Allah tahu penyakit manusia biasanya ada dua. Yang pertama, lupa sama Allah. Yang kedua, terlalu cinta sama dompet. Maka obatnya juga dua. Kalau lupa Allah, obatnya sholat. Kalau cinta duit berlebihan, obatnya zakat. Jadi sholat menyelamatkan hati dan zakat menyelamatkan masyarakat. Kalau ada orang yang rajin sholat tapi pelitnya luar biasa, berarti ada yang belum sinkron. Bahasa gampangnya dan mudahnya kita pahami, badannya ruku tapi dompetnya sujud tak mau bangun-bangun. Coba kita pahami wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah tidak bilang sekedar kerjakan salat, tapi Allah perintahkan kepada kita dirikan salat. Kenapa? Karena ada beda antara mengerjakan dan mendirikan. Ada orang yang sholat, tapi sholatnya seperti orang yang kejar utang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. 4 rakaat, hanya 5 menit. Gerakannya cepat, bacanya pun hanya sekedar baca surat. Rukunya hanya sekedar lewat, dan kita sujud hanya nyetor jidat. Ruku belum selesai, pikirannya sudah ke sambal goreng. Mendirikan sholat artinya sholatlah tepat waktu. Laksanakanlah sholat dalam keadaan khusyuk, menjaga syarat dan rukunnya. Dan sholat itu tidak hanya dilaksanakan, dikerjakan, tapi sholat itu membekas di dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Guru tidak menjamin murid yang lulus dapat pekerjaan yang terhormat. Dokter yang mengobati pasiennya tidak bisa menjamin pasiennya akan sembuh. Tapi Allah menjamin kalau orangnya mendirikan sholat, dia akan terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah kita sudah merasa mendirikan sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar belum hilang dari kita, masih banyak yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan dalam pelaksanaan sholat kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kunci dalam mengerjakan sholat ini, mendirikan sholat ini, sholatlah kita seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kalaulah sholat kita belum mengubah akhlak, mungkin yang bergerak baru badan. Hati kita belum ikut hadir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menunaikan zakat, husmin amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat bukan mengurangi harta. Secara matematika manusia 100 dikurang 2,5 sama dengan itu pasti berkurang. Tapi matematika Allah berbeda. 100 kurang 2,5 zakatnya, hasilnya adalah tambah berkah. Kadang yang banyak bukan yang paling kaya, tapi yang paling berkah. Ada orang uang sedikit tapi cukup terus. Ada juga uangnya banyak tapi habis terus. Motor rusak, bocor, anak minta top up, kucing sakit, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hartanya banyak tapi belum dibersihkan. Maka bersihkanlah dengan menunaikan zakat. Roksul amril Islam wa amuduhu as-solah. Pokok urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau rumah tiangnya roboh, rumah ikut roboh. Kalau agama tiangnya roboh, hidup ikut goyah. Makanya jangan heran banyak orang yang stres, gelisah, dan hatinya sempit. Gegana, galau, gelisah, dan merana. Bisa jadi bukan kurang liburan, tapi kurang sujud. Ada masalah sedikit, update status panjang. Padahal Allah tinggal bilang, hayya alal sholah, hayya alal sholah. Mari sholat, artinya datanglah. Kau sholat, sholatlah tempat curhatmu yang terbaik. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, salat adalah hak Allah atas badan kita, sedangkan zakat adalah hak Allah atas harta kita. Artinya kita diuji dalam dua hal, badan kita mau tunduk atau tidak. Kemudian yang kedua, harta kita mau dikeluarkan atau tidak. Karena sebagian orang mudah untuk sujud tapi sulit buka dompet. Kalau azan berkumandang, siap. Kalau dengar kata zakat, sinyalnya hilang. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah berkata, salat membersihkan jiwa dari syirik dan maksiat. Zakat membersihkan hati dari bakhil. Jadi salat membersihkan hati dari kotoran spiritual, sedangkan zakat membersihkan

Saudara-saudaraku, tegakkanlah solatmu, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Jangan tunggu kaya untuk berbagi, karena banyak orang yang kaya mati sebelum merasa cukup. Dan jangan tunggu tua untuk solat khusyuk, karena banyak orang muda lebih dulu dipanggil. Mari kita jadi hamba yang keningnya sering sujud, tangannya ringan memberi, lisannya lembut berzikir. Semoga Allah jadikan kita semua ahli solat dan ahli zakat. Yang kedua, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, yaitu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dua perintah ini disandingkan Allah. Kenapa Allah sandingkan? Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kalau dapat gaji masuk rekening, alhamdulillah ya Allah. Tapi begitu ibunya nelpon, "Nak, kapan pulang?" Lalu dia jawab, "Nanti dulu, Mak. Lagi sibuk." Padahal yang bikin kita sibuk hari ini, dulu adalah orang yang tidak pernah sibuk, adalah orang yang selalu sibuk merawat kita. Itulah kedua orang tua kita. Dulu waktu kecil, kita pipis di kasur, ibu yang cuci. Sekarang ibu salah kirim, kita pun malah malu dalam mengirim SMS atau chat WA. Kita malu dilihat orang. Bersyukur kepada Allah, itu perintah Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa itazana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadida. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu, tetapi jika kamu kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kadang kita sibuk menghitung yang belum kita punya, sampai kita lupa menghitung yang sudah Allah beri. Kita bilang, "Ya Allah, saya belum punya mobil," padahal kaki kita masih lengkap. Ada orang mobilnya sudah dua, tapi jalannya pakai tongkat. Kita mengeluh rumah kita masih sempit, padahal ada orang yang tidur di emperan. Kita komplain nasi kurang lauk, padahal ada yang berdoa, "Ya Allah, hari ini ada nasi saja sudah cukup." Masalah manusia kadang bukan kurang nikmat, tapi kurang sadar dan kurang syukurnya. Kaum muslimin rahmatullah, kalau kita dapat nikmat bersyukur, kalau kita diuji Allah kita bersabar. Inilah kalau kita menjadi orang beriman, hidupnya unik. Datang hujan alhamdulillah, datang panas matahari alhamdulillah. Naik jabatan alhamdulillah, belum naik jabatan mungkin Allah lagi menyelamatkan kita dari banyak rafat. Aniskurli waliwalidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surah Luqman 14. Lalu Allah lanjutkan, wa in zahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tutikhuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau taati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Luqman ayat 15. Bahkan kalau orang tua salah dalam urusan akidah pun, beda akidah antara orang tua dengan anak, tetap harus diperlakukan orang tuanya dengan baik. Apalagilah orang tua kita yang tiap hari mendoakan kita. Coba kita ingat, siapa yang dulu begadang waktu kita demam? Bapak tidur cuma 3 jam karena cari nafkah. Ibu makan sisa supaya anaknya kenyang. Kita sekarang makan enak di restoran.

0: आपलं स्टोरी दिन लरबिस्ती tapi lupa kirim uang kepada ibu kita. Kadang ibu cuma butuh dua hal dari anaknya, yaitu kabar. Apa kabarnya, nak? Kemudian yang kedua, tidak bikin darah tinggi. Rasulullah SAW bersabda, rogima ampuh, summa rogima ampuh, summa rogima ampuh. Celaka, celaka, celaka. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, man adaroka walidaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari dalam salah satu dari kedua orang tuanya, ayah atau bundanya, dalam usia yang tua, namun ia tidak masuk surga karena gagal berbakti. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan saudaraku, kita punya tiket surga di rumah, tapi malah kita sibuk cari diskon di marketplace. Siapa itu tiket surga kita? Kedua orang tua kita. Allah sengaja memanjangkan umur keduanya. Maka mari kita bersyukur dengan hati, dengan selalu kita menyadari kita sukses bukan karena kita hebat, tapi itu semua adalah pemberian Allah kepada kita semua. Kesehatan kita, semua apapun dalam kehidupan kita, itu semua adalah dari Allah. Bersyukur dengan lisan, maka kita perbanyaklah membaca alhamdulillah. Ringan di mulut, berat di akhirat. Gratis lagi, tak perlu kuota. Alhamdulillah. Kemudian syukurlah dengan amal, nikmat dipakai untuk taat. Punya uang, bantu orang tua. Punya ilmu, ajarkan. Punya jabatan, jaga jabatan itu dengan penuh amanah. Layani masyarakat sebagai ibadahmu, penambah ibadahmu. Jangan seperti charger yang mahal, tapi cuma dipakai buat kipas mini. Allah kasih potensi besar kepada kita. Jangan habis untuk hal sepele. Bagaimana cara kita berbakti pada orang tua? Yaitu selalulah mendoakan mereka. Rabbir harhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita sebagaimana Allah ajarkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 24. Kasihanilah keduanya orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Bantu kebutuhan mereka. Jaga tutur katamu. Fala takullahuma uff. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan bilang ah, apalagi bilang ya la ibu ni bu. Kan? Kamu muslimin yang rahmati Allah, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan jangan lupa tingkatkan juga rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita dengan ucapan terima kasih. Berbaktilah kepada keduanya, baik apalagi ketika mereka masih hidup, begitu juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Kemudian perintah yang ketiga, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Ini kita bulan Zulhijjah, di hari nahar, ibadah yang paling utama adalah berkurban. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini singkat tapi sangat dalam. Seakan Allah mengatakan, jika ingin dekat denganku, kuatkan hubunganmu melalui salat dan buktikan cintamu melalui pengorbanan, melalui kurban. Salat bukan sekedar gerakan, bukan hanya berdiri, ruku, sujud, lalu salam. Salat adalah tempat hati yang kita berpulang. Ketika dunia terlalu bising, masalah yang banyak, dan masalah terlalu mengecewakan, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Al-Quran Surah Al-Baqarah 45. Mengapa salat? Karena manusia sering kuat di hadapan manusia, tapi rapuh ketika dia dalam keadaan sendirian. bisa tersenyum di depan orang lain, tapi menangis diam-diam di malam hari ketika sendirian. Allah menyediakan tempat curhatmu paling aman, yaitu solat di atas sajadahmu. Curhatlah kepada Allah. Segala keinginan kita terwujud atau tidak terwujud, tetaplah bersujud. Dan engkau bersujud, berbisik ke bumi, insya Allah akan terdengar ke langit. Dalam bersujud, perbanyaklah berdoa di dalamnya. Insya Allah, doamu akan diijabah Allah. Ketika habis salat, berdoalah kepada Allah dengan angkat tangan. Dan insya Allah, Allah akan campur tangan dalam setiap urusanmu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama kita berkata, di dunia ini ada surga. Barang siapa belum memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Murid-muridnya bertanya, apa surga dunia itu? Lalu ulama kita menjawab, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu surga itu adalah mengenal Allah, mencintainya, berzikir kepadanya, menikmati munajat dalam solatmu. Itulah surga dunia. Dan kalau kau tidak kerjakan itu, kau tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Banyak orang yang mencari ketenangan ke mana-mana, padahal Allah sudah letakkan dalam solat. Saudaraku, janji Allah, jaminan Allah kepada yang solat, yaitu ala bizikrillah tatma'innal qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Ketenangan itu bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di pujaan, dipujian daripada manusia, tapi ketenangan itu di solat. Wa ju'ilat qurratu aini fis solah, dijadikan penyejuk hatiku ada dalam solat. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita belum tenang dalam solat, mungkin bukan solatnya yang salah, tapi hati kita belum benar-benar hadir. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa ruh. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke, kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: 105 FM. Praktik Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktik setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat, sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktik Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biar kendaraan tak terasa, kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun nanti sekalian closing statement, Ustaz ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kembali, Ustaz.
1: Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mengapa Allah sandingkan, Allah gandengkan perintah ibadah solat dengan kurban? Karena seorang muslim harus punya dua kekuatan. Yang pertama, kuat ibadahnya. Yang kedua, kuat pengorbanannya. Solat tanpa pengorbanan bisa melahirkan egoisme. Kurban tanpa solat bisa menjadi tradisi kosong. Maka Allah satukan, fasolli li rabbika wanhar, solatlah lalu berkurbanlah. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan manusia juga harus bermanfaat. Solat memperbaiki hati, kurban memperbaiki kepedulian sosial. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu saat nanti kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Rumah akan ditinggalkan, kendaraan akan berpindah tangan, jabatan akan selesai, anak-anak punya kehidupan sendiri. Yang tinggal hanyalah amal. Mungkin nanti dikubur kita tidak ditemani tabungan kita, tapi semoga kita ditemani solat yang selalu kita jaga, air mata saat kita sujud, dan kurban yang pernah kita persembahkan lillahi ta'ala karena Allah semata. Jangan tunggu kaya untuk berkurban. Jangan tunggu tua untuk memperbaiki dan menyempurnakan solatmu. Karena kematian tidak pernah menunggu jadwal kita. Mulailah dari sekarang. Perbaiki solatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Biasakanlah berkurban, maka Allah akan melapangkan hatimu. Semoga Allah menjadikan kita ahli solat, ahli zakat, ahli kurban, ahli sujud, dan kita pun bersyukur kepada Allah dan bersyukur atau berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita nanti termasuklah ahli surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk memperhatikan ibadah kita semua. Ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Habal minallah dan habul minannas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah bihamdik asyallah ilahi ila anta astagfirullah wa atubu laik. Wallahu muwafiq ilakum wa tumla taufiq wal hidayah. Ikan hiu makan katak. I love you semua. Marturafa.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Rao, berakhir sudah ya tausiah kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya di sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk rekan Rao yang sudah mendengarkan kita, yang setia mendengarkan kita dimanapun berada ya. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya, hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut, tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar, tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Asyidik dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. "Ya Umar, ya Umar,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pihak BPBD, TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Tapsel berkoordinasi menurunkan alat berat untuk membersihkan material dan mencari dua korban yang tertimbun longsor di lingkungan dua kelurahan Wek 1 Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Longsor terjadi pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah hujan lebat mengguyur wilayah Batang Toru sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dua warga yang tertimbun belum ditemukan hingga Selasa 19 Mei 2026. Dua korban tersebut adalah Yasini Gulo, perempuan, lahir Gunung Sitoli, 5 September 1982, agama Katolik, pekerjaan petani, warga Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara. Dan Sariman Gulo, laki-laki, lahir Ulu Ala, 30 September 2000, sebagai pelajar, warga Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara. Proses pencarian dilakukan tim gabungan bersama masyarakat setempat untuk mempercepat evakuasi. Perusahaan di sekitar juga ikut membantu dengan menurunkan ekskavator dan loader atas koordinasi dengan BPBD Kabupaten Tapsel, TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Tapsel. Hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung. Personel gabungan

0: pembersihan material. BPBD Kabupaten Tapsel mengimbau warga untuk tetap waspada karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi longsor susulan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantapaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: The best radio station in Padang Sidempuan. Raw FM.
4: Dari sahabat Ali Barok radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu kami pernah mengantarkan jenazah ke pekuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kuburan. Kemudian beliau pun menangis sampai tanah yang ada di bawah beliau pun ikut basah. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk yang seperti ini, hendaklah kalian mempersiapkan diri.'"

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.

yakin dalam salat berjemaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur.

Pada suatu ketika, saat masuk waktu sholat, orang-orang meminta supaya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Mereka rindu dengan suara Bilal yang sejak Rasulullah wafat tidak pernah terdengar. Bilal pun mengumandangkan azan dengan suara yang indah dan merdu. Suara itu membuat orang yang mendengarkan teringat kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hidup dengan kumandang azannya. Mereka seakan melihat Rasulullah hendak mengimami sholat. "Di manakah engkau sekarang, wahai Rasulullah?" Bilal sendiri tidak kuat menahan air matanya dan menangis sehingga semua orang ikut menangis. Begitu juga Umar. Ketika dia bertakbir untuk memulai sholat, suaranya terdengar berat karena menahan air mata yang memaksa membanjir keluar. Setelah selesai sholat, Bilal bertanya kepada temannya, "Bagaimana Umar menurut kalian?" Mereka menjawab, "Sangat baik, tapi ketika marah dia sangat menakutkan." Bilal berkata kepada orang itu, "Seandainya dia marah dan aku ada di sampingnya, aku akan membacakannya ayat Al-Quran. Kemarahannya bisa reda." Kemudian Bilal menasehati temannya itu, "Jika engkau berada di sampingnya ketika dia sedang marah, bacalah Al-Quran sampai hilang kemarahannya." Orang-orang pun mengelilingi Bilal, mendengarkan nasihatnya seperti orang yang mengharap berkah darinya. Mereka tidak pernah mendengar Bilal mengumandangkan azan sejak Rasulullah wafat. Akan tetapi pada waktu itu, Bilal kembali membicarakan tentang Umar, sehingga salah seorang dari mereka berkata tentang Umar. "Pada hari paceklik, Umar menyembelih hewan, memberi mereka makanan yang enak-enak dan lezat-lezat.

yang dikirim dari berbagai daerah. Ketika itu aku melihat orang-orang membawa mangkok makanan, lalu aku datang kepada Umar dan dia mengajakku makan bersama. Dia mengeluarkan sepotong roti kering yang sangat keras dengan minyak. Aku berkata, "Apakah engkau melarangku untuk menikmati roti dengan daging dan mengajakku untuk memakan roti dengan minyak ini?" Umar menjawab, "Aku mengajakmu untuk makan makanan yang biasa aku makan. Apapun makanan yang ada dagingnya itu adalah makanan orang-orang Islam." Teman Bilal yang lain berkata kepadanya, "Dulu pada masa paceklik istri Amirul Mukminin membeli susu dan mentega untuk suaminya karena dia tahu kalau kedua jenis makanan itu adalah kesukaan Umar. Ketika susu dan mentega dihidangkan, Umar tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya. Sehingga dia bertanya, 'Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?' Istrinya menjawab, 'Aku membelinya memakai uang pribadiku, bukan dari uang nafkahmu.' Namun Umar tetap tidak mau memakannya. Dia berkata, 'Aku tidak akan mencicipinya kecuali penduduk sudah kenyang.'"

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi, termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju, bisa sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia. Dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita, karena orang tuh mau lihat batik kita, saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik, apa yang antri itu banyak. Yang di Malaysia nggak ada kok orang lihat, karena mereka sistemnya kayak colet. Bukan colet, itu pakai kayak kuas. Dia 1 jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini, saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya. Setiap saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah, saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi, tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu gak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah, timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
2: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit 2. Dari situ saya bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan lah dari itu, dan mereka senang, katanya teman-temannya kok bagus jahitnya, di mana buatnya, di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
2: karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
1: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu, ya, waktu itu untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini, ya, pekerjaan untuk berdagangnya, ya, untuk ini, ya, tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya, ya.
0: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan, Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
1: Sebetulnya basic saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan, ya, desainer. Tapi di sini saya desainer tuh, saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan, masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko, itu banyak orang bisa, ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia melihat gambar, dia beli kain, terus dia jahit, ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu, jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain. Dari tekstil saya desain untuk busana, ya gitu, sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada, ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik, ya, saya memang ke etnik, ya.
0: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan diri pada karya tertentu akan lebih mudah dikenal daripada yang mendesain segala macam busana plus segala macam bahan. Maka, sejak pertama kali terjun di dunia desain busana, Ibu Khalid tak pernah berubah. Tetap mendesain busana dengan bahan tekstil batik, dan bahan batik itu sendiri telah didesain sendiri oleh Ibu Khalid. Dan untuk keperluan pameran atau pementasan, desain karya Ibu Khalid dilengkapi dengan aksesoris lokal dan etnik. Dan ini memang menjadi daya tarik tersendiri di pasar dunia.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Agnes Monica, penyanyi remaja yang mencoba go internasional, begitu juga Ibu Khalid yang go internasional dengan desain busana dan desain batiknya.
1: Saya bertekun dengan karya saya ini, saya pameran. Pameran saya keliling ke Eropa tiap tahun ya, saya keliling ke Eropa. Jadi saya keliling dari tahun 2003 ya. Tiap tahun saya ke pameran ke Eropa, ke Jepang ya. Tapi justru penghargaan itu akhirnya datang juga dari orang-orang yang punya kompeten di Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu sudah tahu dengan memakai batik saya. Itu dari mulut ke mulut aja. Padahal saya tidak pernah sama sekali saya pameran di Indonesia. Iya.
0: Alasan Ibu Khalid untuk tidak mengadakan pameran di Indonesia, apalagi di Jogja, cukup beralasan. Di Jogja, sudah cukup banyak yang bergerak pada bidang yang sama. Sehingga Ibu Khalid justru memilih pasar Eropa. Selain marketnya bagus, sekaligus untuk memperkenalkan batik Indonesia yang memang spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia. Saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran. Ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu sebetulnya yang kita harapkan sebagai pengrajin ya.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Insan edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan. Namun, Ibu Khalid tetap berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terutama kepada pengrajin batik untuk bisa mengembangkan usahanya di tengah persaingan global ini. Sebab menurut Ibu Khalid, apa yang bisa diunggulkan Indonesia di mancanegara di era global yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di dalamnya batik. Insan edukasi, dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan Teknik Industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid.

0: Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Kali tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Kalit pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Kalit adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
1: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik itu yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik itu motif batik itu di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh, Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: Sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya, dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini hanya adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal mengirim 2 siswa calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra untuk mengikuti seleksi Paskibra di Provinsi Sumatera Utara. Seleksi Paskibra Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan pada 19 hingga 22 Mei 2026 di Medan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan dan Eksos Budak, Mertua Effendi. Beliau menjelaskan 2 siswa perwakilan Mandailing Natal dalam seleksi Paskibra Provinsi Sumatera Utara berasal dari Kecamatan Panyabungan. Kedua siswa tersebut, yakni Alif Adha Nasution dari SMA Negeri 1 Panyabungan dan Syarif Ahmad Lubis dari SMA Negeri 2 Panyabungan. Beliau juga menjelaskan alasan Kabupaten Mandailing Natal mengirimkan 2 siswa karena dalam proses seleksi calon peserta Paskibra Mandailing Natal, tidak ditemukan adanya siswi yang memiliki tinggi memenuhi persyaratan dalam ikut seleksi calon Paskibra Sumatera Utara. Ada 1 siswi asal SMA Negeri 1 Kota Nopan, hanya saja ketika seleksi akhir yang bersangkutan tidak masuk dalam 5 besar. Selain itu, beliau juga berharap doa dari masyarakat Mandailing Natal untuk keberhasilan para siswa yang akan ikut dalam seleksi Paskibra Provinsi Sumatera Utara, sehingga nantinya bisa mewakili Mandailing Natal dan Sumut mengikuti seleksi calon Paskibra Nasional. Setelah hasil seleksi calon Paskibra Sumatera Utara selesai, baru bisa diumumkan hasil seleksi Paskibra untuk Mandailing Natal tahun 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan secara tegas mengingatkan oknum-oknum agar menjaga pendistribusian bahan bakar minyak tepat pada sasaran, jangan disalahgunakan. Pengawasan dilakukan melalui patroli dialogis, pengecekan situasi, serta komunikasi langsung dengan pengelola SPBU guna mencegah potensi penyalahgunaan sejak dini. Bahkan setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan ditindaklanjuti secara profesional. Polres Tapanuli Selatan juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gangguan Kamtibnas melalui layanan call center Polri 110. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw masih dalam program Naikuitas ya, bersama Wanda di sini. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi atau Pusdatin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Norman Sasono optimistis pariwisata Indonesia akan tetap berjalan meski terjadi perlambatan ekonomi secara global. Norman mencatat wisatawan domestik berpotensi cukup besar terhadap perkembangan pariwisata di tanah air. Ini berkaca pada kejadian di masa lalu, misalnya tragedi bom Bali 1 dan 2. Norman juga berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat tetap ada, walau adanya resesi global yang menurut dia akan berdampak pada wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan sekitar 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Terkait pola wisata tahun 2023, CEO Founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com Gairi Undarsa memprediksi adanya kelanjutan dari tren tahun saat pandemi COVID-19 seperti staycation atau liburan di dekat rumah tanpa memerlukan tiket pesawat, paspor, dan visa. Kemudian seiring sejumlah perbatasan internasional yang telah dibuka, maka kemungkinan ada peningkatan jumlah kunjungan wisata luar negeri ke Indonesia. Menurut Norman, pada tahun 2023, liburan atau wisata akan menjadi salah satu kebutuhan dasar sebagai orang. Menurut Norman, pada tahun 2023, liburan atau wisata akan menjadi salah satu kebutuhan dasar sebagai orang. Jadi pemerintah yakin pariwisata tetap jalan walau ekonomi global melambat di tahun 2023.

0: Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain.
1: Insan edukasi, selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM, di Play Store. Jangan lupa. Jatik duk debar jantungku,
1: jatik duk debar hatiku. Radio station in Padang Sidempuan,

Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Draw, ada beberapa kampus top dunia yang ternyata juga masuk daftar universitas termahal di dunia. Namun, biaya kuliah yang dikeluarkan selama mengenyam pendidikan di kampus tersebut dinilai sepadan dengan kualitas hingga sarana dan prasarana yang dimiliki kampus. Menariknya, meski masuk daftar universitas termahal di dunia, namun kampus-kampus tersebut membuka peluang beasiswa untuk pelajar internasional termasuk Indonesia. Informasi mengenai daftar kampus termahal ini bersumber dari Wiltai Gorilla. Mayoritas kampus yang ada di daftar universitas termahal di dunia ini berada di Amerika Serikat. Namun ada juga yang berada di Inggris dan Australia. Pertama, kampus Harvey Mudcaulk. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $67.255 atau berkisar 1,4 miliar rupiah. Kedua, Columbia University. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $66.383 atau berkisar 1,3 miliar rupiah. Kampus ketiga, New York University. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $65.860 atau berkisar 1,2 miliar rupiah. Keempat, Massachusetts Institute of Technology. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $65.500 atau berkisar 1,1 miliar rupiah. Dan yang kelima, University of Oxford. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $62.000 atau berkisar 963 juta rupiah. Nah, itu dia rekan Trau, beberapa universitas termahal di dunia yang bisa menambah wawasan kamu dan masih banyak universitas lainnya. Meski mahal, ada program beasiswa yang bisa kamu coba untuk kuliah di universitas incaran kamu.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pihak BPBD, TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Tapsel berkoordinasi menurunkan alat berat untuk membersihkan material dan mencari dua korban yang tertimbun longsor di lingkungan dua kelurahan Wek 1 Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Longsor terjadi pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah hujan lebat mengguyur wilayah Batang Toru sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dua warga yang tertimbun belum ditemukan hingga Selasa 19 Mei 2026. Dua korban tersebut adalah Yasini Gulo, perempuan, lahir Gunung Sitoli, 5 September 1982, agama Katolik, pekerjaan petani, warga Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara. Dan Sariman Gulo, laki-laki, lahir Ulu Ala, 30 September 2000, sebagai pelajar, warga Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara. Proses pencarian dilakukan tim gabungan bersama masyarakat setempat untuk mempercepat evakuasi. Perusahaan di sekitar juga ikut membantu dengan menurunkan ekskavator dan loader atas koordinasi dengan BPBD Kabupaten Tapsel, TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Tapsel. Hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung. Personel gabungan

0: pemulihan material. BPBD Kabupaten Tapsel mengimbau warga untuk tetap waspada karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi longsor susulan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantapaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rasakan Trauma masih bersama Wanda dalam program Naik Witas. Sebentar lagi masuk liburan akhir tahun. Bagi yang suka traveling, tentu bisa memanfaatkan waktu liburan, baik itu sendiri atau bersama keluarga. Secara khusus bagi para mahasiswa yang ingin liburan dengan dana terbatas, maka butuh tips liburan hemat. Seperti apa tipsnya? Meski murah, tetapi semua bisa diatur sehingga liburan menjadi menyenangkan. Apakah kamu tertarik? Ada beberapa tips liburan hemat yang bisa dicoba mahasiswa atau keluarga, yaitu coba rencanakan jauh hari. Sebelum hari H, maka kamu bisa membuat perencanaan liburan dari jauh-jauh hari. Ini agar anggaran bisa kamu persiapkan secara khusus untuk liburan. Lalu hindari saat tanggal merah. Karena liburan hemat, maka kamu juga harus menghindari tanggal merah. Sebab harga tiket saat tanggal merah akan mahal atau di tempat-tempat wisata juga akan ramai pengunjung. Kemudian manfaatkan tiket promo. Kini ada banyak penawaran dari berbagai iklan seperti tiket pesawat, hotel, dan pilihan lainnya. Tips lainnya ialah mengatur anggaran dengan baik. Nanti kamu tidak akan kehabisan dana saat berwisata atau liburan akhir tahun. Kemudian survei lokasi. Semua bisa dilihat dari website, mulai dari biaya hingga tingkat kenyamanan atau kepuasan para pengunjung. Utamakan juga kenyamanan. Jika ingin hemat, maka kamu harus mencari yang nyaman bagi diri kamu, bukan mencari kemewahan. Jadi tujuan kamu bisa tercapai, bisa liburan hemat tapi menyenangkan. Dan yang terakhir, bawa uang yang cukup. Kamu harus membawa uang secukupnya saja. Jangan terlalu banyak, nanti malah tergoda untuk berbelanja yang tidak diperlukan. Nah, itu dia Rekantra, beberapa tips liburan hemat dari Wanda.

0: nyaman bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau, cara menurunkan berat badan bisa dilakukan dengan diet mengatur pola makan yang sehat dan berolahraga. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menjaga pola hidup sehat termasuk cukup tidur dan istirahat. Melansir dari Self, ada beberapa pilihan olahraga yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Yang pertama adalah lari. Lari adalah salah satu jenis olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan. Lari dapat membakar lemak hampir di seluruh tubuh, khususnya di bagian paha dan bokong yang relatif susah untuk dibakar. Cobalah untuk berlari setidaknya 10-15 menit per hari. Kedua, lompat tali. Lompat tali juga dapat menjadi salah satu alternatif olahraga yang dapat Anda pilih. Sebab lompat tali cukup menguras kalori, sehingga sangat membantu proses menurunkan berat badan. Selain itu, olahraga lompat tali relatif murah dan bisa dilakukan di mana saja. Namun perlu diperhatikan, saat hendak berolahraga satu ini, sebaiknya Anda memakai sepatu untuk mengurangi resiko cedera. Ketiga, berenang. Berenang adalah salah satu olahraga yang cukup populer, mampu membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Sebab saat berenang, seseorang harus menggerakkan seluruh tubuh, sehingga kalori, energi, termasuk lemak, akan terbakar lebih banyak. Keempat, yoga. Yoga juga termasuk olahraga yang dapat membantu menurunkan berat badan Anda lebih cepat. Olahraga yang membutuhkan stabilitas dan keseimbangan ini membutuhkan daya fokus yang dapat meningkatkan fungsi tubuh. Dan yang terakhir adalah berjalan. Selain beberapa pilihan jenis olahraga yang disebutkan tadi, berjalan juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan loh. Selain itu, berjalan juga olahraga yang mudah untuk Anda lakukan. Berjalan bisa jadi pilihan Anda untuk membiasakan diri berolahraga secara rutin. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa olahraga yang cepat dan efektif menurunkan berat badan. Segera dicoba ya rekan Rau.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa
0: athi'un. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
0: Thumma inni da'autuhum jihara.
1: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
0: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
1: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
0: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
1: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
1: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Malakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua

0: yuk yang kemarin udah yuk.
1: Udah beres yang kemarin.
0: Udah beres ya. Jadi ini lagu, ini judulnya apa ya, nye. Pokoknya refrennya gitu. Nye. Okay. Kayak ngelirik kayak gitu.
1: Boleh.
0: Gua dulu.
1: Lu dulu deh.
0: Gua dulu. Lu dulu. Soalnya verse pertama gua mulu, sekarang ganti ya.
1: Oke, gua dulu. Oke, gua dulu.
2: Iya.
1: Tukang sate nih.
0: Iya,
1: lapar gua.
0: Lapar juga sakit
1: panggung, tapi
0: lapar banget ini.
1: Aduh, apalagi pakai acar.
0: Ya udah makan dulu yuk.
1: Makan tukang sate.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa doanya cepat dikabul. Saya berikan tiga aja biar cepat. Doa itu dikabulkan ada tiga rumusnya. Kalau ingin cepat, satu, dilakukan di tempat dan dahsyatnya amalan yang dipanjatkan doa di dalamnya di waktu yang spesial itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan. Tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Kadang orang yang punya masalah, itu ditampakkan oleh Allah. Berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, baca dari awal sama-sama.
3: Wan-nazi'ati ghurqa. Wan-nashithati nashqa. Was-sabihati sabha. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
2: Sudah cukup. Berapa ayat itu? 5 ayat ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih ingat gak kesimpulannya 5 ini? Orang yang sudah belajar tafsir, membaca surah ini di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya. Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu? Saya cepat ya, dalam 5 menit. Paling banyak, aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya apa? Kalau Anda terpikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk tobat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wan-nazi'ati ghurqa. Kemudian
3: wan-nashithati nashta.
2: Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya. Maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang, ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan, sami'na, kami dengar, wa'ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba. Itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan pencela nih, turun ayatnya. La yakhlu min qaum, jangan saling cela, semua gak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Ya. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal iman. Dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, enggak usah riba. La yaqta ba'dukum ba'dha, jangan gosip, jangan gosip. Ya saya gak gosip, cuma nonton aja. Ini gak gosip tapi bikin acara gosip. Ya. Itu tipikal orang beriman. Sami, nah baru dengar langsung diamalkan. Nah sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainnah. Ketika wafat, dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah. Sujud sampai tumakninah. Sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid. Masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah. Di jalan gak enak. Buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid, dari luarnya aja udah beda kan auranya. Dan lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumakninah di situ. Jiwanya mutmainah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumakninah ditampakkan di hadapan. Ih, kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang, saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Apa? Nah, ketika ayat yang biasa didengar, ditampakkan di hadapan, belum membuat kita bertobat, dengan cara apalagi Allah memberikan hidayah. Apalagi ayatnya dibacakan. Kejayaannya ditampakkan. Yang datang, yang menerangkan namanya hidayah. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput karena aku sedang turunkan kasihku kepada hamba. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu, dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang menginginkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qur'annya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil, nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan, kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus, lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Qur'an. Dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah. Berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, dengan cara apalagi Allah memberikan hidayah untuk berubah. Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin, terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar. Informasi ainal yakin kita lihat. Hakul yakin di akhirat tambahkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi. Wannazi'ati ghorqa. Jangan maksiat. Karena ancamannya cabut nyawa. Gak main-main. Kalau gak percaya silakan lakukan. Ntar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi. Nanti Allah muliakan. Tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazah. Ya. Jelas? Setelah itu. Wasabihati. Kesabihati. Malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf-tawaf. Yang zikir-zikir. Yang tahmid-tahmid. Tasbih-tasbih. Malaikat loh. Yang gak dihisab, berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh. Tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silakan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1, tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerja. Saya punya puasa Daud. Dia sholat Daud. Gak ada sholat Daud ya. Yang ada cuma puasa dah. Senin puasa Selasa. Tidak. Rabu puasa Kamis. Nah, kalau sudah puasa daun itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya sih, saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa? Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal, Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Gak kerja, dapat gaji, atau kerja, belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal, ayyamul bidz, 3 hari. Yang pertengahan bulan. Itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura. Satu khusus. Satu hari saja. Misal puasa Ramadan, hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa Daud. Salat Daud enggak ada. Ya, subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib. Ya, itu tidak ada. Nah, itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis, bekerja, ya dengan sedekah, bangga kan? Ya. Sholat, sekali sholat 10. Anda sekali infak 200 berapa? Hah? 700 kali lipat kan? Ayat 261. Al-Baqarah. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet. Tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak. Cari tabungan akhirat. Infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat, 10. Sekali infak, 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik, 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan. Bisa 1 juta kali lipat. Bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Gak usah kelihatan orang. Tolong diumumkan Pak. Nanti di Masjid An-Nur nih khutbah Jumat. Setiap keluar. Ya. Untuk motivasi boleh. Tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh. Dia yang nyapu-nyapu di jalan tuh. Itu walaupun cuma 5.000, 10.000. Tapi doanya menghujam atas. Pak, semoga sehat ya. Keluarga baik-baik ya. Insya Allah Bapak sukses ya. Insya Allah. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa. Cuman kita berbagi sih. Doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah. Semoga Bapak kuat. Semoga kesini lagi bawa Ferrari. Semoga Bapak jadi presiden. Al-Fatihah. Ini nyata. Saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu. Kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa aduz. Kita itu memberi sampai dengan tulus. Memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Tak ada yang namanya kita itu. Sosok pemberi yang tulus. Berita-berita. Ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah itu motivasi. Tuliskan. Tulis. Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya. Supaya ketika lupa atau malas, lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat. Fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati. Wassadiqati sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih-tasbih. Perbanyak tasbih-tasbih aja gak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Disunak. Yang taklis. Ya Allah, ya Kudus. Ya. Itu aja sampai kiamat. Kongus, itu aja. Subhanallah. Gak ada yang bisa ngerjain yang lain. Kita tuh Masya Allah. Tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat gak ada. Tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja. Yang sujud, gak bangun-bangun, Bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan, kan? Yang sujud, gak bangun-bangun. Memang amalannya sujud. Yang tasbih. Makanya malaikat gak bisa jadi khalifah di bumi. Gak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud. Gak ada yang jualan jus jambu, jus melon. Gak ada. Malaikat jualan jus itu gak ada. Bakatnya gak ada. Makan gak ada, minum gak ada. Nikah gak ada. Ya, gak akan muncul IO pengantin dan sebagainya. Gak ada. Kita itu banyak bisa dikerjakan. Cari amalan yang positif. Pas tadi perlu. Khairah. Paling mudah beli roti. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10. Ya kan? 10 itu siapa saja. Cek. cari ilmunya. Jadi tahu, oh saya pengen rezeki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rezeki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan, begitu hidup doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempatnya kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalam. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada tiga rumus ini. Kalau ingin cepat. Satu, dilakukan di tempat yang mustajab. Hanya ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah, ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu, pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ. Baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, cepik. Gak bisa keluar. Pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya, mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Mantan bersih ada. Nah, itu tempat. Kalau ada rezeki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, Multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau enggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita, masa enggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud. Akibat. Islam tuh enggak mahal. Indah semua. Hamparan sajadah, doa, minta. Nomor satu. Ya, tempat. Kedua, waktu. Waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Pertengahan malam. Waktu-waktu tahajud. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW. Itu puncaknya. Itu sudah amalan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya, ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya diponis secara medis, menopause dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38-39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat. Tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memponis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus al-asmaul husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki, ya Razzaq. Butuh ilmu, ya Al-Alim. Butuh kesabaran, banyak masalah, ya Sabr. Butuh kelembutan, ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepada aku. Engkau yang titipkan dia kepada aku, ya Allah. Aku memohon kepada engkau yang maha lembut, ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif, tapi dia belum lembut. Saya Latif baju, ya Allah. Minta, sebut namanya. Yaitu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau engkau enggak tahu sebut nama aku Allah. atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhan. Bu, hafal al-asmaul husna, bagus. Tapi kalau ibu mau doa, gak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja, ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku, ya Alim. Ibu gak punya masalah, jangan sebut ya Sobar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa. Tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarsyudun. Aku tahu hambaku itu kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hambaku itu begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan. Kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang sujud, tobat. Atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang. Pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah. Bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya gak nyambung. Ah, kamu nanti ada si pulan, gak enak kelihatan. Ya? Masori ya. Ya. Nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai, maaf, sampai nyawanya di kerongkongan. Ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, setir'aun-tir'aun ya. Itu dikirimkan keadilan Allah dua nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui. Jadi lensir kehidupan kita, bukan tuh jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan. Banyak orang kaya ke neraka. Oh, kayaknya ber-AC ini neraka. Kok bisa nih? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan, itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan, berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan tiga aja nih, biar cepat. Satu, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebenarnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan. Da silent, anggap caranya begini. Kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi anggap nggak ada, lupakan sudah. Ketika memberi lupakan tuh, lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, ah nggak tahu sih, itu nggak tahu, salah dengar mungkin anda. Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati. Ya, mungkin anda salah dengar. Tapi itu disebut tuh adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak pasaran nama adik itu, ya kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati, sih. Kalau disanjung enggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih. Enggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun enggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Tetap selalu ada. Misal, enggak punya uang nih, enggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Qur'an? Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung.
0: Keluar dari sini senyum.
2: Orang senang. Itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Gitu. Itu lebih baik, kata Al-Qur'an ya, itu lebih bagus kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Kasih bantuan 100 juta. Terima kasih Pak. Aduh, Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa. Ya, karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asraf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi, lebih bagus yang kata. Nah, satu sedekah. Kedua, cepat. Al-Qur'an. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup. Sadaqallahul azim selesai. Emang Anda gak bilang sadaqallah, itu sudah sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya sudah maha benar. Anda ucapkan itu setelah itu doa. Ada yang selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, itu. Segala puji yang milik Allah. Anda ucapkan setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alna Qur'ana sahiban lana fid dunya, syafi'ana lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Qur'an dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia syafaat bagiku di akhirat. Ya. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10 mahal. Ya. Ada satu amalan lagi. Yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan. Tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat, bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya bisa tahu.
0: Nanti nih. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi gitu.
2: Itu nanti. Saya kan di awal bilang, saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1.
0: Sedekah,
2: kan? Ya. 2. Nah, 3.
0: Oh, belum. Nanti itu bulan depan.
2: Dan malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya kelakar. Malaikat gak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa, jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Putus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis, kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka gak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guk-guk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya. Tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa itu begini. Kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya. Misal, anjing itu kan najis pada liurnya. Nah di sini ada beda dua pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing, gak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini. Pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat enggak turun, itu aja. Jelas? Oke, karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya. Dengan fungsi yang khusus, misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus, itu boleh ada kok zaman Nabi juga. Gak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya ashabul kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Kau bilang itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, ini ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja, makan, kerja, makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan kukunya cuma sedot, sedot, sedot, mati. Gitu kan? Coba cek ya, ada ahli nyamuk gak? Sedot, sedot, sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu, makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh. Ya, kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya, kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama, ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Like and subscribe.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta dan lingkungan di sekitar kita adalah ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepantasnya menjadi perenungan bagi kita, sehingga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaannya terhadap penciptaan tersebut. Nah, salah satu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakjubkan adalah penciptaan hamparan laut, yang mana permukaan laut lebih luas daripada permukaan daratan. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran pendengar yang mengungkapkan fenomena tentang laut, dan penelitian abad modern menjadi penguat tentang fenomena-fenomena ilmiah tersebut. Oleh karena itu, pada Cakrawala Islam edisi kali ini menyajikan 5 fakta menarik fenomena laut di dalam Al-Quran untuk Anda. Yang pertama pendengar adalah fenomena lautan dua warna atau pertemuan dua lautan. Mendengar, seorang oceanographer berkebangsaan Perancis menemukan adanya pertemuan samudera Atlantik dan juga Mediterania, yang mana kedua jenis air laut tersebut tidak bercampur satu sama lain. Dan menurutnya fenomena aneh inilah yang seolah ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut. Menurut para ilmuwan pendengar, hal tersebut dapat terjadi karena air laut dari lautan Atlantik dan air laut dari lautan Mediterania memiliki jenis yang berbeda. Suhu air yang berbeda, kadar garamnya juga berbeda, serta kerapatan air pun ikut berbeda. Sehingga jika dilihat dari atas, kita akan melihat warna dua laut yang berbeda, di mana satunya berwarna biru gelap dan yang satunya lagi berwarna biru terang kehijauan. Nah, ternyata pendengar, hal unik ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-19 sampai 20 yang artinya, Ia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian pendengar, fakta ilmiah kedua tentang laut di dalam Al-Quran adalah fakta bahwa adanya api di dasar lautan. Mendengar, fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia dan juga ilmuwan asal Amerika Serikat. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami, mereka menemukan lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celsius di dasar laut. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitupun, seluruh air yang ada di atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh, ini merupakan keajaiban yang sangat luar biasa, dan semua itu ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang api di dasar lautan ini. Tepatnya pada Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-6 yang artinya, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, selanjutnya pendengar, fenomena tentang laut yang ketiga adalah fenomena sungai di dasar laut. Pendengar, fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis, di mana ia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air yang tawar serta tidak bercampur dengan air asin di sekelilingnya. Selain itu pendengar, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daunan dan juga pohon air, di mana fenomena ini ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53, 1400 tahun yang lalu. Yang mana artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Ia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tertembus. Selanjutnya pendengar yang keempat, fenomena laut yang tercatat di dalam Al-Quran adalah ombak di dalam laut. Pendengar, di masa lalu orang selalu beranggapan bahwa ombak hanya terjadi di permukaan air laut saja karena tiupan angin yang mendera air laut. Akan tetapi ternyata sesuai dengan penelitian terakhir yang dilakukan oleh para ahli oseanografi dengan peralatan yang sangat canggih, ternyata ditemukan bahwa lautan dalam pun ikut berombak. Ombak ini memang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi bisa dideteksi dengan peralatan khusus. Nah, ajaibnya pendengar, hal ini ternyata sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu di dalam surat An-Nur ayat yang ke-40. Yang artinya, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Selanjutnya pendengar yang terakhir adalah dasar lautan yang gelap. Kita ketahui pendengar bahwa manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans juga dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya. Sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Al-Quran telah menjelaskan pendengar keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun yang lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Tepatnya di dalam Al-Quran surat An-Nur penggalan ayat 40. Yang artinya, atau keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Itulah pendengar 5 fakta tentang laut yang ada di dalam Al-Quran yang juga diamini atau diakui oleh teknologi saat ini. Semoga pendengar hal ini bisa menambah wawasan kita semua dan tentunya bisa mempertebal keimanan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta serta meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an benar-benar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirnya saya Mu'adz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.